0: Le se bata sing el bokol alang alang alang alang alang kie in jurup sikap. Ih na mong miskira apa?
1: Apa itu?
0: Na kana mas namas namas jure nga si naming kwa apa nga na may keri na kurnyol gi yeng dieng ela al kenga sunga kawe maraji
1: tala le kenga adui
0: ji ala sareng de nga bakuri yang it al in long al gi sare tu le bungel jisi na ki nga la si duong inu keri nga jawe ba idi na tu le anang kwa nyetting ki koris te bungkare ye dorabas buliti alan te bunye marajiti anan kwa nyetting bebe kele sunga sungi ba lokelia lokelia an kaba inu al inu al al ri diwoi kwa al karele asanga kine ba ye duwa ke bal al al kiro we ina embele mbana dola langa ilngo ba
1: ila
0: ila ba we ba nasi nasi hasa hasa no pia kana fi Wes, wajan si dawang yang ina kini kali ba jam langa langa jam. Lala, jani labis jin cuma inal den dawai ba jani.
1: Wajani langa jeng.
0: Eh.
1: Ah, kisian si bara ini kim belenga adua songwa sege. Nantaras ge. Nama kaki dek dogwe lalan sing ani. Kim kuagi emburungale. Al oto kuang kami ngal kuelangi emburungale kia. Yang asy asyik kujat bulalah ala bulong ma. Deki, nanti bulong yang kita itu orang keruling kujat si. Idi neki doge nak kami mba alba deling kujat kita naskan deling. Marang ku akhir ngadu kau ini kujat bulle.
0: Songa.
1: Nina luaring awaba. Seje ilom file, nalom fin jalom se. Yene jizi kujat lereng. Nenye nes jizi infale ti. Egal kalom fial ki. Ire tilang gi ko bulong abas ka yezi ko lo omla ye al greng ne do kwa ka salu jizi ka gum bulong wala biyo si ka gum bulong mara abi ji do inda ki jama egel ile si kal gis obu nal tu ga wi din tu ga egel ine ore kwa izaka ne ki ngolo ya ziki ko jo ka an ke sene ngana dain ko jo sungai kwa ker nga ina ko jo dale so bulong mara seje ilom vile wala lomvin jalonse yene oto jundi ne el duonde mborgi zizi longdi na silinjini
0: sei
1: ne jwelande le jamu
0: jwelande le yo
1: egen wati jila el borule wa ne janni jilomviza dule ne janni
0: o mala ala dele jago nakinala ala kele al kwasis kanyinti aki kidawa na kiki abu bulune ye ke bay mam a oto ine dera langa elba ili nang nang kingwang un lokeli kawa wal gal yani in anan basko di dora algi kania gelasi banjabu nan jam locally na jaw bayin ba mat sincere ke
1: yani ki ani zaimel ki in zi jaimel ma to kana ki idman zi jaimel jallo da man le jam
0: sa ina jam ba mat sincere ke idi na ye in runyungo na lom visi in setio alangi jisi in koyini na ingi bagi fiya aldulin ko jang nay lombi kiden jalom tewa
1: ina exe ina si kilaburuan gual ya ina kelenes kwasi koyong le tugungare mungkin ani sporeng gua jumong kila na jial burun si janza tan dien dien kili jela mendien karayani
0: te
1: maranya ki kurwani ngono skoreni ile si al gin jelungal yani foreng ko ene jamin in fore wala duinga siba ne ilouna mas porei adu dina duin si na silompingi
0: na silompingi lompi se abadeng den ni makiken kiken katingan jurnyo duo bi duo bangen kweli no lang ilani male itirik ongal jijeng marang ine nama muskila itirik ke aising alom lompi se si uo musan kem burung kwa nama yang ul ki kila ala ala yang kamal urtu tunga genas lombinde beresi tulle kalnga ne yang azlan baki ki shekili ho nas kalnga beresi ki sensi as kalnga nama kaungi na lombinde mbelesi

na été mogal koel ran kirtimo lompi aldi kwa ya litel kirtimo nas akageba na été dog no koel sankani lompi aylon sankalum lompi aylon ki esin ne ki esin kalum allombi ke eri ker akeba na kinjingon jawle ngale songatulei kinjingon jawli abaki kawi bayenge anangis kinasi palian ki suniri aikan kinjingon jawle nga abas kikela bayenge anangis kinasi palian ki aininkan nalia abas kain abas dain jagini agini aininkan ai kasi dumbul si aizin kingo lombi dumbule aizin jingo si kawi ine jingo na mbeleng lombi ailon lombi dion ereke yeba kereke dumbul lombi mbeleng war ala pugonga akayni ba walagal ala suru ne durdisi akawe ba namang elain kering ere asa jagini akeba yeba lompi kwanyet asuring iri kain alang apakini na toya kini nama nyet kosal mara lompi toya indel wala awaitel barin na dumbulin bele kelbam ji lompi den jungle surunja ni jawel nama ndok kiin konang nama ndok kien kongantari yen basin aginyel marangi bajang na yen bang nyet toya ini nina jureng juringan kele na nina juringan toya gi bang toyeng na eri na jamban toyeng na masagini marang lompi bade loleke e asje ngirbo e bandalawu rengi basin di lole jein wala gal kiin ayengan jagini asin keimba lompi kurunyeti ine ngis beleng lompi al kurunyeti yel kwalinyet leso ngaka kirei ne ki ngota du lindiyol kei nyet yapya redig la ke nas lompi si sa songa tarray in nama jingwey oddi jongona jegila erito doa ke basa lompi si tarray ki al kwa kang ka kirea kamba illa otan songa kei nas ki nga si palitia ki ka kirea la kamba na kuru as kamba nina sa lompi ke mara lompi kuru nyet si ke ye erisi bampia abayen kwalampia igen kuro songa kila lompi yawil no surusi pia ki ken kuro songa kila lompi duo si pia ki au na lompi jesisi sekel ilai ne kuru kisike alampia otangasi.

na kankel jangwa te na mayina kari magal azgerkera nas kaiti dan barani belege mitille nas gal rigerkela na den gisimu gidog ingwa dan barani belege mitille longa dingan asakwa gerngan aldinga kundul nas kaw elain anan zgerkerga kit alkainge kit alkanga geba na mayina kari masgal azgerkaiti

0: Apa jijia? Ini angkat besi beleng. Jiki kerjela simbem. Ini nanti ada kenti jauh. Niki injun. Jiki inja. Ni alba jijia ang awalan dok najawi. Allah mengiya elah bukia ayang atebukwa. Jia hijang. Awun seting kalung. Duong alba lo nak yang kono duong. Ni alba dalom fikir di jang kain ki kuang. Ngalom ba alki insan balas ina urel. Marangki abe nisi ne ingkoe lalang. Kain ineng gay. Nekeng ineng gay. Jitu abe ilai dan buem belengal. Insija insiala jawa. Alan deng ana duing undi. Deng balun nak yang kono deng idin nak asa ah. Liapa dia lufing itu dua leundul. Naka ingwala sanki kain ngarokaran. Santa buaya lengkau si dinna nan sawa kile, nama ngayang kita bukua le, abad bukua dua ba elah sa diam belenom. Jie abas diam belai jalan ba. Idingal dua fata el na din temu ngarek keran na jisi gi iu na kita ngel belai iu na jie si kita ngel belai jawi. Ye na alba fini jisi ba kuambaralu. Marang jie alba ye kita ngel iu na jido kita ngel temu nas dua kerges karal keri ye jisi ba abalu nunga sinjam ba. Na waki nyune na kele jio ari njaro la njue ko mbar nga bonus inkalo nga alambas ke winde kagi ay ouno se tinta bun kos ni alba kwaro ken idina ki daile tarai balanko idina ki ki lomfin kurukan yeno buki lomfin kurukan ne ali en kamer lomvi kwa kuli se ala ko be mbele fi idina ki ngola san kalun ki ay kanga wese te kwere ali nga kele ba se nga ngal inal bundure idina ki ngola san dogin kalun ike nga sakaiti ay sikaiti na kaji si aso isame kasi kino songo agi simoi ina kinjingo kinale jikati jingo na kaji si aso isame na skaya kiso katabu kwa na mansadik lero desarele aso isame kaji si kiborai
1: karo kisa aso ame mbara fatakiza menkin udwa kut kidalji den jwa karo dok ila ingis longa lang dok bele songa simojiri songa na una kayo ngore fora ziro kuliri jegi iri ne ki kwela lan kauna den karin kegel ki ka yinga menan ilal kwa kel be din gwe nal wondo ra ne nwondo ra leba na makiro yin kamen karo gole nyingo ai den jwa kan wore forzi na na kul ke neskel kama e den belen simu azan jenzi jwa na azan koli ne kiyo na den yin kwenga na karo ke lalin yin

bayla kuingala ite dokela alang dan bele kimitil le kisimu trik nas mitil dikel den kisimu na mitil ete na main beleng aba di sursi sadigen ajawa tobung anjowo o abakin surmasi sadinga boba tobung ambo in mitilin dio no bela kirna kai dok na alang ya se tok kirsimo suring nin bele kelkam kwa onasi sadigen ankawa bele din oren bele abadin din oren duwa kwaba kela jamba kin izge na kwel andegen kirsimo na nama andegen kirsimo minding suring belenga ningkerkam ki daeng oren kwa kwa tulenge na suring bela kerkame na marang nama kin ayanga nale songwang re kwa kein na suring bela kelakame bo wala dieng oren bele kelakame bo elaini na uron songwendri al kwa kul kwa nyet suring bele kelakame bo nama kwa kerngam belenga kelakame nama elaini ji aba di suring bele kelakame jamba albi di orang kwa bami bau watanga albi di orang kwa bau kwa kul numun kelasi tulen bel nama ke taringa bau nama dok ke bani na bele algis du ker kwa bakel jam nama de ngara jerengel marang indala ajel ba di orang isijel na elasi kwa nyet enang kwa elasi kwa nyet enang kwa orang nyet ingkeng kwa bikieng orang bele ker kami alkien kwa panga kami nga na kwa panga kila dok alkami nga jiro sinjalum inkie duwa pa ila ya yelai wala yae balan du kere elba na giz bele kwa nama den bele ker jam na ila duwa yae bo nama ilai nyi nada imiteli nam beleng aba kwa surin bele kila kami ba tabunga nga kielba na imbele si mintorek kai uwa nga angali nang alang surin bele ker kam namang kain abonga nyat yema surim bela tulen kel kamina elaini nas kinga silot kundie na kidele kang nagi kwang dinin dio arakang nas lokang nas ngal lo in ar kela kwangi.

naga nama kirle kami na ilabre di likisimon bilang bere alding orang dua akwaba kel ayamba kel ayamba bele banding orang dua kel jam alding orang dua kuah al kisimon dok orang kuah kuah orang bele kira kamba na indok bay elain deng kering undul dua alding orang kuah leba dan beresi ba iri njel na indalang ajib alba yei na sei na king coming along adin kwadi kwasi towas kania belending se akaneo na elaini na kiasa kai gudo elaini nas ningul elaina ningul nas kwa ena kongul bakie asa kwasi bele tulde undul na kie asa kwasi bele tulde undul ba na ila duo dua elalang ena lomba lomba duo ke ele tobo marang anan duo dingoran kwale ndingoran kwale elanga ke ele toba bomba aila ila mujrayo lenga bke ele toban wala ke ele toban na ye dingoran kwale dembelal belana tulle baye ila tulle baye na kwanyet singalna ar kwakin orre orre basingana duo al orre si tugas dui elu si kwa deng bele akweli ba ye nankeli na kabi nankeli na kota kangile niki alwa duo el na dango regis budapia na mukundi na kwal barai ila bele aje pi deng kering kwa sungua kania orren keng kwa sungua kuntia na ma ila ini kiro kalam putu karing duo aba dango reel na udwa jitapia ala kundi bu kin belanga al kwa kwa kisinga duo aba duosi geo al bakalasi lakin ila bele ji aba jundi badi ngoran kwa songa kuntian lanama do ji junga endalan duo tok mus kwa si nyet jung.

0: Nawagi ane din tuling tumuse au sangal aule versawei nawasle lompin dombere imbeleng ja tuling si din jaile lompi alambas taraspea tari duong asaden taring jale tabu atuiti ba albas un tuling ke nabo ki ela tuling al tabung ke au na kagil ari it al ete ki kuel alandeng kirsingo ni alabu ki kuel alang ogoro duong Joseph in Kirsung. Kawel Alansi, Watamasunga, Kelam. Duasa Lompizi, Kelam. Deling Joseph Mary, Na Isa Kaldebu, Naden Domonja, Aule, Iladok Aldike, Nice Paliti Lompizi, Aining, Bogija. Isle, Alike Nes, Impaliti, Lompizi, Keri Aining, Juliti. Nagis, Jangin Dora Paliti.
1: Dying Bele Ete, Dombremas Yotok, Bersa, Weye, Natamale, Na Bersa, Wenga O, Na Osde Lei. Abas ji lompin dombre yang ki gisi ingis coming alansi dombre masio war kwale jeuli kwato yang dombre le namagi ingaz keri julo
2: kakerrek ba meren kelam isa kalde bun iya maranka deng duo josephine soga kel aamiba kai jitire kai algis kingasi dombre dengin paliti
0: dombre josephine utongis paliti
2: na keng donga nama kwa nyet Tile sunga tuleke ingi. Maranki kalumsi na Joseph badjuo malekenga. Lompi nama yesi jawing na jannong bawa. Alansi deng andeng kwe isa kaldebu si dora taraspia.
1: Joseph namas jar kenga wala ye jaras kenga bo.
0: Ye na jar kenga nasin jabi jarang pi. Illa ele itiri kenga na nazaras kering. Na ye nama Daviding direle kenga. Nina mering. Marankwa namas inkelngingi Joseph Almerele ke ayanga sunga apakeng marankinga se ais angeba nekinansi dog akalngaba ye ayanga nin si onga marandoge kalobuntinle akengaba na yesi yesa kalobuntinle a angeba lompein tari asayetunga yesa kalobu warke ayanga uyanga isken lompein nama induon dio ritule dik jagira nama jundi alang ye mering duo eng alandeng kwe isa kaldebu kerasi alankiden dorakare na Joseph dogola na mering alaloto kengi

Baiklah, aku ingat lah. Itu dokter lah, alang dan beli kimitil le kisung itu rik nas mitil dikel ada yang kisung. Nah, mitil itu nama yang beli. Aba di sursi sedikit aja uga, tabung anjo uga. Oh, abah kini suruh asih. Sedingga bawa tabung ambo. In mitilin dia, nama belanya kerana keing dok na alang yang asa totok kirsimu. Suring nim bela kelkam kwa orang asih sedingga angkawa bela ding orang bela abah ding orang dua kuawa. Kela jambo kin izge na kwel andeng kirsimo na nama andeng kirsimo minding suring belenga ningkelkam ki daeng orang kwa kwa tulang age na suring bela kirkame na marang nama kin ayanga nale songangere kwa kein na suring bela kelakame bo wala dieng orang bela kelakame bo elaini na urang songendri al kuakul kuanyet suring bela kelakame bo nama kuakarangan bela nga kelakame nama elaini di aba di suring bela kelajamba al bi dieng orang kuabami bau watanga al bi dieng orang kuabau kuakul.

kilasi tulen bel nama ke taringa bau nama dok ke bani na bele algis du kerkwa bakeljam nama de ngara jerengel marang indala ajel bal di mureng isijel na ilasi kwanyet enang kawe ilasi kwanyet enang kawe orra jet ingkeng kwa bikien orang bele kerkame alkien kwa panga kaminga na kwa panga kila dok alkaminga jiro sinjalum inkie dua paela ya yelai wala yae balan du kera elba na gil bele kwa nama den bele keljam na ila duwa yae bo nama ilai nyi nadai mitili nam beleng aba kwa suri mbele kila kamiba tabunga na kielba na mbele si mintorek kai uwa nga angali nang alang suri mbele kelkam nama kai nga bonga nyat yema suri mbele tulen kelkam na ilai nyi naski nga silot kundiye na kide lekang na kikwang dinin dio arakang naslokang nasinggal ngalo in ar kira kwangi.

Naga nama kirle kami na irabire dik likisi moni beleng bele aldin orang duo akwaba kel ayamba bele bandin orang duo kel jam aldin orang duo kwa al kisi modok aren kwa wan bele kela kamba na indok ba elain deng kering undul dual din orang kwa laiba dan beresi ba iririn jel na indalang ajiba alba yei na sei na kinkaming alonga din kwa di kwa si tugas kanya belen den sei akanya na ma elaini na kia sa kai mudo elain nas ningul elain na ningul nas kwa ena kongul ba kie asa kwa si bere tulde undul na kie asa kwa si bere tulde undul ba na ila duo dua elalang, enalom balam berdua ke elatobo. Marang alam dua dingin orang kualai, dingin orang kualai. Elang ke elatoba bamba, ela musirayo. Lain apa ke elatobang, ulah ke elatoba bamba. Ya dingin orang kualai, dia ambilal bilal nak tulai bayai. Ila tulai bayai. Nak kuanyet singkalna, al kuaking, orre, pasingkana dua al orre si, tugas dui. Elu sekua deng beli aku eliwa, ye nang keli na kabi nang keli na kota kanggile, niki alwa dua el na dayung regis budapia nama kundi nang kual barai, ila beli aje pi deng kering kuasungua kania orang kering kuasungua kuntia, nama ila ini kiro kalam putuk kering dua awa dayung regel nus uda jitapia ala kundi. Kin belanga al kwa kwa kisinga duo abo duosi geo al bakalasi lakin ila bele gi abo jundi badi ngoran kwa songa kuntiana lanama do gi junga endalan duo tok mus kwa si nyet jum.

0: Dongage anne din tulling tumuse au sangal aule versa way nawasle lompen dombere embeleng ja tulling se din jaille lompe alambas taraspea tari duong asaden taring jale tabu atui diba albas un tullingke nabo ke ela tulling al tabunke auna kagil ari it al ete ki koel alandengin kirsingo ni alabo ki koel alalang ogoro duong Josephin kirsingo ka oel alansi watanga sunga kelam dua asa lompizi kelam deling Joseph Mary na isa kaldebu na dendo mangja aule ila dog aldike na ispaliti lompizi aining bagija isle alike nes impaliti lompizi kiri aining juliti nagis jainging dora paliti
1: daing bele ete dombre masio tok bersa weye na tamale na bersa weyanga au na osde lei abas ji lompin dombre yang ki gisi ingis kaming alansi dombre Masio war kwale jeuli kwato yang domborele namagi ingazikere judo
2: kakerrek ba meren kelam isa kalde bun iya maranka deng duo Josephin soga kel aamiba kai gitire kai algis kingasi dombore dengin paliti
0: dombore Josephin utongis paliti
2: na keng donga nama kwa nyetile sungatule kayingi maranki Kalumsi na Joseph baduo malekenga lompi nama yesi jawing na jannong bawa alansi deng andeng kwe isa kalde gusi dora taraspia
1: Joseph namas jar kenga wala ye jaras kenga bo
0: ye na jar kenga nasen jabi jarang pi illa ele itiri kenga na nazaras kering na ye nama Daviding direle kenga nina mering Marangkwa namas inkelingi Joseph almerele ke ayanga sunga apakenga marankinga se ais angeba nekinansi dog akalnga ba ye ayanga nin si onga marandoge kaldobuntinle akenga ba na yesi isa kaldobuntinle a angeba lompein tari asaye tunga isa kaldobu warke ayanga weyanga isken lompein lompein nama induon dio ritule dik jagira nama jundi alange mering duo eng alandeng kwe isa kaldebu kerasi alankiden dorakare na Josephin dogola na mering alaloto kaini